bongele hilo kuhivukili na wena kamishanya muncha. Loko hizu kutili kuku kingi musa, zwa hitakisa. Tiro nani? Munga hakal kutawe journal damanya, fika lantinza kama puto.

0: tumi yabo teru yagwembe yina
1: kabanya ku romana jiru vadzudzuka basidikwa chemanera ona sisavane nasitumega angwa publica rembe vambe vato limite posilo nyawo nyawo prava banya chisondanga ndi kwayo uyango sidzeka si ndinje ndinje ayo basi nyamba na tamini
0: ibungire babe nga bula kunaye ana hedundrukisa kambeli nani dzili tsamusedwa kukhidzo kasi wese kilongolo kwa
1: ni chene lina langu nya resisto chene Tomas Marcelin tonga chene ngoji wa thandre wa tsewani wa fera wa mahutse wana kandra ya yogudu ya zavala
0: no watsupi
1: watsupi
0: ya ibo kidi munkiso lokulo koba na kupoyeti kutsinzira nyazadi inaseka lokulo ina kutembisa kambiketo kuga yembise mana ina uya kasikuta kuningani mambi matsangu nyakuhimbelani nyusumbudwa nyamasahu nyakutsalangani mihani uhide.

My Everything. What I can do to make you see that you love. Madsoka ni mingisi mnyamitumia tuku itonga. Yes, lambo satsugula mhunu My Everything. Coconut Road. Ngarose gizimba yehim. Pera kukubanga mingisi kubana. Itanga ni ide kukwa. Selambo samuhuno. Mdiri nyalbinu saida melya. Machado Junior. Romo gasana kwa nema ringel nyamtini. Itonga gina uya minru mingisi kwa jikati nyazi 8:54 minutes. Natatsangana. Gazimzindri manyami tuma barradio gagu yumunya tsiva zumere karat. Ago severa sema munya litsunya radi. Nu ingis nyo wadiga mitumia radi msamikil andriago. Na ita urukudi miya gitsupi. Andra guadu angora uhaya. Uda guadu ipagu na gupuna. Ubu hidago mutani. Ago bate ketum. Dagata kabunya guadu huanya tsunya tumu. Kulisini ubambiga radio Msambiki kititsiga inyambani. Tukaringane.

0: na ta chamala mnoga wana swa kwa viki ni viki ku fati hungu tinaru la kaya va gayela gala am kenyula am vanda bara a sunyumba ya wanuna a benda sporo am laganya a fika gangingia ni tinjonzo ni nkanga va tlhela huma tutuva ka lerimi lexi va nge ikalu hi xilungu phela timhaka leti ta hela tribunali tanihi mina wa ka moyani matala xidimin'wana no ku rila na wa hanya ngoma leyi
1: a xitukulani nga kona lani ni n'wana wa mina jalami la bernard a felix moya jalami la masula a mkhoma wa tintambu philipe mondlani a tiwi n'wananga so ni la ku tsaka nyamuhla la